0: Eh, ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil dek etek salam ke puyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuh kumuh se.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, je sungai abang nampak ijo tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dadah abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muah Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, aneh salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentut.
3: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentut.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan tau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indah kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku ha, teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyi ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Kerimbar sewa.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Pak Al yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salam kapuyut.
6: Oi Carmilla, besok kau mandi lede, bulan dan pelakian kau lain. Banyak nak kau.
7: Siapa pandi aku?
6: Pandi aku. Iko bapak yo mandi koko di Arab nak ko. Kalau ambil yang Arab tu, aji tanduknya. Bapak yo kan?
7: Bapak yo kan bilang coy.
6: Bapak yo jo. Jangan ko batu jo. Iko sepalunya ko, tidak pakai rumput, makan bako makannya ko. Batu lah tanya. Oi, itu mang kue, biswak kandang lang. Dan palakian lang jadi sekor rumput. Bapak yo. Bagus sih.
8: Tapi sana. Bapak yo kan bilang jo.
6: Baru nak babayu eh. Ikut 7 kali sunatnya baru nak babayu dulu.
8: 7 kali?
6: 7 kali sunat.
8: Batino ke jauh?
6: Batino.
8: Batino.
6: Batino pergi bersunat. Kalau durang kan lain lah. Kalau durang, laki-laki macam gue. Ikut padusi macam gue, ya kan macam ya? Tadi mana dah iya macam?
7: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya, tak pernah kawan awak. Awak ada janji jauh. Awak pergi dulu jauh.
6: Ah, ke mana?
7: Ada perlu sebab.
6: Ah, yalah.
7: Lelok so, deh. Saya cari lo kambing kayak jauh kok.
6: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah.
7: Ah, yalah kok.
6: Ya. Bisa dengan cuan ko lain. Lanjak usnek deh. Ikut sana. Lihat muah kau belakang sekurung muai. Kalau lengah kau cendek dan. Cendek dan kau. Woi Karmila. Dan laki kau badak. Dan laki kau gencu. Balaki kau ledeh. Kalau lengah kau. Nak kau tegur. Woi si karung muai ganteng ni kau mah. Nih. Dia banyak kambian dalam kamar anak kau tu. Banyak kambian dalam besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng ke rumah itu. Tanggung dia banyak bang.
0: Kadang baru aku.
6: You nak ada encik matu pada aku nak.
1: Oh kambian, kambian, kambian, kambian, kambian, kambian, kambian, kambian.
0: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambian.
1: Oh dan dia ada sampai baru lah.
0: Iya.
1: Bukan aja.
2: One, two, three.

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Malah rumah bak lah.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim, takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kim, basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari, kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang, hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Shh.
1: Abang harus tahu siapa dia.
0: Musuh main ya? Mana? Imbau dia. Woi, kau nak apa? Woi, kau ada yang tadi?
2: Tidak,
0: tak. Tak, kau orang lain. Kau dia
2: orang.
0: Kencang ya. Mana malu dia membantu kau orang yang lain. Kau, terima kasih.
2: Oh, iya.
0: Sekarang kau tak jujur lagi dengan punya masih bohong.

Itu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amul dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis, dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku, sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada hari, pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melatih durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadhuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalmu. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak. Celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya.
kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemuda.

berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini,

engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi mai. Batu tutup se pintu.
0: Indak. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang abek.
0: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lapa cik lapuk kau mah. Lapa cik antu aru-aru kau dan saya.
3: Nggak seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu dekau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau.
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya sari-sari mah. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu war.
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo siema. Ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai. Bantu indak percaya sedih den.
0: Kau ndak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang kau. Anan kini ndak serupu dulu meminya pitih doar.
2: Bak tu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh dikawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau mai?
0: Antene kau randah mana mah? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik deh.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye jo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Mang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai jua dek kau mah.
2: Ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Bang, kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada kamu. Onde nyoy. Piti ama nado dah habis.

0: gopek mau nambah tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah aja nomor HP dia.
1: Jangan selalu gaspal kamu ya.
0: Dada.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, uang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana kau sampai pancong? Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang betetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang nanti kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Ete kapa tanyo?
0: Tanyo lah, Pek. Tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Ba' itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau ang punya kambing, tuan jago kambing wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baa caranya membaganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini, tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing den dipancuannya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak dek ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang yang tidak kasih hati. Kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing sia, Tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako ganak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bae kok.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko, nyo balik kambing 10 iku. Aden kalau punya piti lo, aden ke mambali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang tu nengak.
1: Aden jangan kata lo nengak.
0: Itu akhirnya badang.
1: Aneh kalau mak dia.
3: Yo, you stand by me. Magalela what yes? You no rutiang. I am not jual ikan pabe.

0: Wow, batal.
1: Betul.

الله أكبر.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya pak mantil.
0: Hei bapak pecahan mantil ya. Beko pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya pak.
0: Hei bono. Jangan mau tajuk ah. Ulang kamu mulai leko ah. Beko dan jahit muncul anak kok.
2: Iya pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh
1: Saya lagi pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng lagi cuman. Utang makan ke makan saya mah. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Jangan mengecek jong lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong pak.
0: Kalau biru blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blok.
0: Bantu laut tercagui bang dan cagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
1: Pak.
0: Cepulah pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Angol bernagok, mangangol muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung apa bahasa Arabnya?
3: Saya pak.
1: Saya lagi pak.
3: Saya pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Pak. Irun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung indak batal luah.
3: Pak. Irun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung pulau puncak kadaden, mah.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, mah.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, diang.
2: Di mana tinggal, pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti ini aku dong. Apa kuah?
2: Ah, dapat pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kita. Hadiahnya voucher gratis. Menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei Mapono, kamu kawang, tangkap kaki itu wang.
2: Tangkap pak.
0: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
1: Pak.
0: Nggak tentu di den. Orang banyak anak.
1: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
1: Pak.
0: Tuanglah.
1: Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
0: Abi cucu.
1: Dah.
0: Pak.
1: Eh kacau. Untuk menggunakan kian.
0: Kang Dasu.
1: Hah? Yalah sabar.
0: Kang Dasu.
1: Eh. Ijeng pasangan putih. Mangke cucu, mangke.

0: Cuk, ayah naon aku ini jelak balik pos di Cina nwe. Cing, ayah naon. Cuk, ayah naon.
1: Kang Danto, kang bosen ya.

0: Wow, batal.
1: Betul.
2: Suara.

Atuh sombong bana dia. Kakama dia. Lain amu dan tah. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

batu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Halo.
1: Halo. Aku gara-gara Jarot juga. Jarot.

0: jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu.

sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu, aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu, aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya.

demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian ku akan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada hari, pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini?
Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang
ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak. Celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu.
uban-uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti.
Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami.
perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Wang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Wang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing wa'ana 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana sampai pancong? Kalau wang maraso punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Wa'ang batete ya sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ngeri kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan sanggup-sanggup urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
1: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyomakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan etik kalahan.
2: Koang punya kambing, tuang jago kambing wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago teh. Kalau nyomaraso punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Baa caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulo indak emosi deh teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau ha. Nang kalamak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari teh. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari teh.
2: Sebetul kita cari ladang si pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambingan kasih ko barai ko nalah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing teh. Tapi siapa yang tidak kasih hati kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambing sia teh.
2: Kambing wa'ang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian?
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bah ko.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo bali kambing 10 ekor. Aden, kalau punya piti lo, aden ke mambali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang tu nengak.
1: Ada yang jangan kata
0: nengak. Ada yang kata itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia. Ada.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Enam balai sama enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik capek lah, bucat lah. Cek.
0: Ah,
1: masih capek lah, bucat.
0: Tinggal enam balai sama enam balai nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh. Dek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Sek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mak, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapa nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah butet lampu togok dah, ya. Mana, dah.
1: Ya, butet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Saya bertanya kau besar kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cak.
0: Macam abak cabia.
1: Ya, kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kenapa itu malam je deh. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Mado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejauh itu.
1: Tangau.
0: Tungau.
1: Kok tungau padusi sudah set?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya padusi nak ada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila pun set dia gigit je.
0: Macam dia main di rumput.
1: Dia gigit je pun set. Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi dia padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

يا الله أكبر.

Ayana, le cuasi con lo cuasi. ¡Qué aguante!

usah mancia. Josia wang bacaka wang angkan laki-laki hingga bulia panangi.

0: aku dan kau takui apa dan tadinya rangkui mengko dan yo karume sekarang capek apa balik aduh
1: wangkan pakai basile mengalo takui jo cewek bakal jadi tentara mental wangkan saja lama
0: aduh.

0: Hei, orang ke rumah. Turun mana? Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dia lahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iko wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Abak, bangga, abak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari penuh, lari dua lari penuh,
0: lari ya,
1: lari penuh.
0: Hah, capek. Aku dah ngah, hah,

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masuklah, masuklah.
2: Biasalah di luar sana Pak Ado. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak Pak Ado, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang abek kau.
0: Jangan mengecik tak itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antu-antu kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Lagi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya nenek kau, Mai. Bunuh saya nenek kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dadah kau, nenek kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dengan simpas tu dekau Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau.
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya sari-sari Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu war.
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta. Tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde ba'a kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mai kini dua. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma. Ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai. Bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorang kau. Anang kini tidak serupa dulu meminya pitih doar.
2: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak kau.
4: Jangan ya tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi. DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di bayi juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuh.
2: Marang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak mana kan lai dek kau Mai.
2: Ayolah. Lai ya Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Baala kakadeng kau lem nyoy. Kau SMS lainnya lah siwar tu.
4: Amak saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Amak tak bisa. Maksudnya kamu alaikum nyoy. Piti amak nado dah habis.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Apa kata Isa alaihi salam, "Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku." Walidah, ibunya Maryam alaihas salam. "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka." Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masak kilo ko, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lo nampak eh diambil. Bantu kacegak, bantu eh koma. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balago.
1: Tuh ya awak balago pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh, kalau balaku, Pak Calik dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu bat bertambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu, Pak. Iya, bertambah kepandaian nak ada Pak.
0: Ah, itu lagu siapa?
1: Itu nono lagu Tommy je bisa, nak Pak. Dan lebih itu dari dulu, nak Pak. Ah, itu tentu si lagu dan
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ada ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu dengan pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu dengan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan siya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di si A nak. Hal ni pun si B pak. Ada tahun di kaset kan ada si A mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Tu dia jadu lah. Dan kalau lantang dia si A nak.
0: Tambah balik. Panjang. Ya, Pak permisi lah ya. Ya. Andun jo wala. Kecawak kalau kau pakai ansu eh kerupuk andun jo lah. Ya lah dan cantik lo pasien nan lainnya lah. Boleh aduh lo nang kau pakai ansu pakai ansu. Kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa perkai je dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia gak gila. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi calik. Sedia memancang ya. Aku lagi ada empat lo bagan suo kau mah. Tidak separahan tadi bentuknya aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
3: Kau saja menawar-awar saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan itu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Takut, diambu. Kalau dokter, kau dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapatlah dua lagi lain.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: Hoshi koang yo kono. Dia tewa tang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cek tuang makawan jeren kono. Saya lihat kamu di angjoten. Selapir sakit tiduran angjoten. Tapi akhirnya bangku angjoten juga.
1: Siapa?

0: Mishida. Lala mau sikora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yang dah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Tak wak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo maningga karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete Bak Ambo deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nah, sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu.
0: Ah.
2: Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok.
0: Iya.
2: Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning ga? Ah, berarti wak yang mencari kuah jauh ini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iyo mangan ludahan.
2: Adalah ludahan. Kemari yang setan.
0: Iya mangga dulu dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mangga dulu dan. Kuwi
2: ayam selingkuh jebini ten yo. Hah? Eh,
0: Bapak udah ampun dulu kali.
2: Kuwi selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mangga dulu dan, Pak.
2: Mayang,
0: mangga dulu dan, Pak. Oh ya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya wadalah. Mau dulu ludan, Wak.

0: Dek, dek, dek. Ojek, dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, dek. Ojek dari mana, dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur ke masuk kampung saja, saya.
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Badang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, dek, pulang surat, dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

para el

0: 하는데 이 무슨 땡이나 어?
1: turunan sana. Apa kayak kalau gua?
0: Nama nyuruh balap gitu siap.
1: Tapi awak di bawah yang ini tadi.
0: Ayolah. Tapi nandara situ melihat deh.
1: Itulah nandara tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nandari patang. Kap.

Cheers. Okay. Terima kasih. Ya.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-Pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman utang makan kemakan saya mah. Bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Jangan mengecek jong lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya pak.
3: Saya pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohok pak.
0: Kalau biru blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blok.
0: Bantu laut tercagui bang dan cagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
1: Pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau tiga kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Angguang bernago, mengangguang muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang apa bahasa Arabnya?
3: Saya pak.
1: Saya lagi pak.
3: Saya pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh, Irun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau kunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang indak batal lua.
3: Oh, Irun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irun. Bencong.
0: Eh, patok kamu. Kau singgung pulang pun cakada, Den, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya, dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulang ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti ini, Deang, kuah? Apa, kuah?
2: Ah, dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapana. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan tangkap kaki itu wang
2: tangkap pak.
0: Ya tangan yang kedua di telinga sabia masuk ke dalam kelas
2: pak.
0: Nggak tentu di den doang banyak anak kawan
1: pak
0: tahu di den ada banyak mana
1: pak
0: tuang lah
1: pak.

0: bantu apa nak kalah boleh kodo
1: baru ba
0: iya celala taso dapat ya wah menangi hang salim wang jan tau luah lah dan sudah tu jelah tolong ngurin ila ba aja
2: kau ba sakit kau ba
1: lambo ya ba
0: lambo kacang anak kurang aja sumpahan dan capek. Aden nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ado kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong dengan salik aneka. Aduh, Pak. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: aduh bonele pak
0: aku tanya aja katek tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nak punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang. Iya, dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang, dah. Dan handphone, kok. Jangan buka-buka.
2: Iya, baru, Pak.
0: Tengah ada.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecet, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngajua.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngajua itu pasal naba asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngajua.
2: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anak ngajua lah. Anak kan udah. Kau nak jenuh kongko. Anak beko, ah. Baru tahu, ah.
2: Eh, baru. Bagal ada juga.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, mana? Mana bapak?

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe, nani marbadian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta. Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba acara lagi kua.

0: kudero dengan kayu laka kapal loe bayi di batu hantam di kayu cari nama baru. Alah.
1: Eh ni bang ha dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
2: Jadi antu pocong ba alok kau.
1: Indak antu pocong do turia tapi kau pocong. Jale dek kau.
2: Iyo kau tu mengecek bantu orang bak kumuku muasa.
1: Eh bencong, diam lah kau.
2: Emang usi tu ndak bencong.
1: Em, enang ni.
3: Assalamualaikum. Atok.
1: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Rimbo abang kau.
4: Bang, Ian kangen. Please bang.
1: Tu bilang apa sebab lain bang?
4: Ah, bisu.
1: Di tempat biasa kan bang? Itu tu di bawah jembatan.
4: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Ian kan suka je sungai abang nak bantu ijwa tu.
1: Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
2: Gaya kau tu melibat bana. Muak den.
5: Hei, bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
1: Hei, pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Yalah deh kau. Eh ni, melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
2: Apa lagu kau?
1: Dangdut dong. Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
4: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
2: Terkencingan, terkentang.
4: Siapa ku mengadu?
2: Terkencingan, terkentang.
4: Karena hati bertanya selalu.
2: Terkencingan, terkentang.
1: Bencong, KWC-nya bila di kau?
5: Ini sepan kau.
2: Pi unyut.
5: Ya, bang.
6: Hei, ini abang dong. Epek.
5: Epek.
6: Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
1: Ba aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, ba aku pajanan pianggang gua dipanggil dulu. Kami indak terima.
6: Eh, jale diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
5: Terima kasih lah.
6: Eh nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
5: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
6: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
5: Iyo teh.
6: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Indah ibu kau si nyoy.
5: Inyo pemilih mana teh. Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
6: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
5: Buka lah.
6: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
5: Paan yang ngapa lagi besok korang bilang tak kaya itu.
1: Dasar salon kapuyuk.

0: gopek mau nambil tu padlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nah,
0: dua-dua. Dua-dua. Pak Tobudi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelum itu limo? Alah baca berutuh Budi sama papa ya.
2: Nah kau lepas kasih guru Budi aja.
0: Anca aku kena anca nomor itu. Budi kembali mana papa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PR. Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau benar-benar kau?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, coba saya lihat kau ha. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh. Merah sebanyak tuh, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi letak kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo baru salah. WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu, dan letakkan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak madah.
2: Aduh.
0: Papa, paspor sembarang aja.
2: Iya.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim, takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kim, basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFN di Koto, Tri Lestari, kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang, hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.